tamata wakatangi hangi kuwe uwo tamata ya tulipuka kapiki monga hora nuku poka wena wakatana tahu matakuwa tanga nuru kawa mikitora.